Waktu aku ingin ani kanu Latin song karnavaler, waktu enti cungi kagus mutan aja ani is chikan, pas mi pala katukan iwa jagslagna.